Radio Rona MKB selalu berharap bahwa semua cabe teman RB berpikiran positif. Mulailah dari sekarang selalu berpikir positif. Mudah-mudahan sambil mendengarkan radio ini, pikiran Anda bisa berubah untuk selalu berpikir positif. Karena positive thinking does not mean trying to create something that is not there. Real positive thinking acknowledges that good already exists. Indeed, it is all that exists. Alan Coffin. Berpikir positif tidak berarti mencoba menciptakan sesuatu yang tidak ada. Jadi sudah ada. Berpikir positif sesungguhnya mengakui bahwa kebaikan sudah ada, memang semua itu sudah ada. Mudah kan? Jadi marilah, teman RB, untuk selalu berpikir positif.

We play hits music all day long on Rona Mkabe Radio.

guess they understand how lonely life has been.

Terima kasih untuk teman RB Cabe yang masih setia mendengarkan Rona MKB Radio, RB Radio. Silakan Anda bisa mendengarkan kami sepanjang hari.

0: torehan jejak legenda penyanyi dunia berkiprah dengan lagu-lagu hits abadi sepanjang masa, menjadikan hidup dikenang selamanya di jagat ini. Di sini coba digaungkan kembali di Radio Rona MKB.
1: Yeah.

cinta tak selamanya memiliki kebesaran hati, melambangkan jati diri yang kesatria, siap menghadapi segala lika-liku hidup ini. Tetap bersama RB Radio.

0: Happiness is not something ready-made. It comes from your own actions. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang sudah jadi. Itu berasal dari tindakanmu sendiri.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: I am not a product of my circumstances. I am a product of my decisions. Stephen Covey. Saya bukan produk dari keadaan saya. Saya adalah produk dari keputusan saya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Rona MKB Radio, RB Radio.
1: Words can inspire. Thoughts can provoke. But only action truly brings you closer to your dreams. Kata-kata bisa menginspirasi. Pikiran bisa memancing. Tetapi hanya tindakan yang benar-benar membuatmu lebih dekat dengan impianmu.

0: Saatnya Cabi Teman RB, kita berbicara tentang cinta. Cinta yang bikin kita bersemangat dalam menghadapi hidup ini. Love, it could make you sad. It could even make you lonely sometimes. But the love can also make you happier than you'll ever be. Cinta bisa membuat kita sedih. Terkadang membuat kita merasa sepi. Tapi cinta juga membuat kita bahagia dari yang pernah kita rasakan. Bagaimana Tabi, teman RB? Setuju dengan kata-kata ini?
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: is not a lack of love, but a lack of friendship that makes unhappy marriage. Friedrich Nietzsche. Bukan kurangnya cinta, tetapi kurangnya persahabatan yang membuat pernikahan tidak bahagia.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Success doesn't mean never making a mistake, but never making the same mistake a second time. Sukses bukan berarti tidak pernah membuat kesalahan, tetapi tidak pernah membuat kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. George Bernard Shaw.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: John Ruskin, "The highest reward for a man's toil is not what he gets for it, but what he becomes by it." Penghargaan tertinggi bagi seorang pekerja keras bukanlah apa yang dia dapatkan dari pekerjaan itu, tapi seberapa berkembang ia dari kerja kerasnya itu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Radio Rona MKB.
1: Welcome to my paradise.
0: Welcome
1: to my paradise.
0: Yes, welcome to my paradise. Tabe, teman RB. Menyebar ke Sanjir, Jakarta, dan sekitar. Hanya pasti mendengarkan Radio Rona MKB yang berita hanya lagu-lagu hits abad sepanjang masa. Kita bisa menikmati setiap hari untuk menemani segala macam aktivitas kami. Karena semua kami lakukan semata-mata hanya karena apa? Yes, because Rona MKB love you all time. Teman RB.

0: Without music, life is a journey through a desert. Tanpa musik, hidup adalah perjalanan di tengah padang pasir.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Never give up when you can still try again. It's never ending until you stop trying. Brian Dyson. Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MKB, RB Radio, memainkan musik-musik hits abadi dunia sepanjang hari, sepanjang masa.

selera cabai, cuman RB bolehlah berbeda. Genre musik pun tidaklah sama. Usia pun tidak serupa. Berbeda setiap insan manusia. Mari satukan rasa. Menikmati hits abadi dunia. Sepanjang masa. Sepanjang hari bersama. Radio Rona. MKB Jakarta.

0: If you live for people's acceptance, you will die from their rejection. Jika kita hidup hanya untuk diterima orang lain, maka kita akan mati atas penolakan dari mereka.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: One who understands music will understand how the universe works. Seseorang yang memahami musik akan memahami bagaimana alam semesta ini bekerja.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

torehan jejak legenda penyanyi dunia, berkiprah dengan lagu-lagu hits abadi sepanjang masa, menjadikan hidup dikenang selamanya di jagat ini. Di sini, coba digaungkan kembali di Radio Rona MKB, RB Radio. Yeah.

0: Great men are not born great. They grow great. Mario Puzo. Manusia hebat tidak langsung terlahir menjadi hebat. Tetapi mereka tumbuh baik untuk menjadi hebat.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

dari Ali bin Abi Thalib. Ketika terbukti salah, maka orang bijak akan memperbaiki dirinya sendiri. Dan orang yang bodoh akan terus berdebat. Rona MKB, RB Radio.

0: Do something today that your future self will thanks for you. St. Patrick's Flannery. Lakukan sesuatu hari ini yang mana kita akan berterima kasih padanya di masa depan nanti.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Patient with the small details make perfect a large work, like the universe. Rumi. Kesabaran dengan detail kecil membuat pekerjaan besar menjadi sempurna, seperti alam semesta.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Education is not the learning of the facts, but the training of the mind to think. Albert Einstein. Pendidikan itu bukanlah mempelajari sebuah fakta, tetapi melatih pikiran untuk berpikir.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

rancangan program yang terupdate, rangkaian lagu-lagu number one, hits terbaik di dunia sepanjang masa, legenda yang familiar di gendang telinga. Semua ada di Radio Rona MKB, RB Radio, menyuguhkannya dan menggelarnya.

0: There is no elevator to success. You have to take the stairs. Tidak ada lift untuk mencapai kesuksesan. Kamu harus menaiki tangga.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: When thinking about life, remember this. No amount of guilt can change the past, and no amount of anxiety can change the future. Ketika berpikir tentang kehidupan, ingat ini. Tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kecemasan yang bisa mengubah masa depan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MKW. Kami memainkan musik-musik hits abadi. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

selera KB, teman RB, bolehlah berbeda. Genre musik pun tidaklah sama. Usia pun tidak serupa. Berbeda setiap insan manusia. Mari satukan rasa. Menikmati hits abadi dunia. Sepanjang masa, sepanjang hari bersama Radio Rona MKB Jakarta.

lagi kangen dengan tumpah darah daerah kelahiran, apalagi yang ada di sana. Corona MKB berikan secerca rasa menghilangkan kangen tersebut.

Nikmati musik-musik abadi yang tak lekang oleh waktu, abadi sepanjang masa. Musik-musik daerah Makassar yang pernah hits atau yang saat ini

berdiri mendengarkan kembali lagu-lagu yang sudah akrab di gendang telinga kita sejak masih usia belia di tanah kelahiranmu tercinta.

dimanapun saat ini kami, teman RB yang masih mendengarkan Radio Rona MK, kami memadukan hanya musik-musik hits di zamannya. Jadi, apapun selera musik KB teman RB, di zaman atau generasi dilahirkan, atau saat Anda sukses, semua kami coba hadirkan untuk memenuhi dahaga akan musik-musik hits di setiap generasi emas. Berbagai musik kami sajikan, seperti musik ke disco yang pernah sangat top di eranya. Kemudian musik country tidak ketinggalan juga punya era tersendiri. Kami hadirkan untuk Anda. Selain musik country, kita juga pernah menikmati eranya musik-musik rock klasik yang easy listening, sangat digemari dan banyak sekali mendengarnya. Kita juga siapkan untuk Anda.

0: pastikan hanya di Rona NKB Radio, RB Radio, untuk mendengar musik-musik hits dunia, musik-musik golden hits, musik-musik yang pernah sangat top di eranya. Karena semuanya kita akan padukan, kita akan sajikan, dan kita akan hidangkan untuk Anda semua. Jadi untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang di RB Radio, Radio Rona NKB. Yang punya kenangan tentang lagu-lagu patah hati, jangan khawatir. Kita juga punya lagu-lagu patah hati yang bisa membuat Anda terbuai dengan kenangan masa lalu Anda. Yang pasti manis dong.
1: I don't know why you said goodbye.
0: Atau lagu yang berbicara tentang bagaimana rasanya ditinggalkan oleh kekasih pujaan tanpa alasan apapun, tiba-tiba dia pergi begitu saja. Luar biasa sakit di hati ini. Tapi Anda harus move on, karena biasanya yang pergi akan ada lagi di hati. Yang datang pasti lebih banyak lagi, walaupun dia meninggalkan Anda, pasti yakin.
1: How can I say to you I love somebody.
0: Tapi rasanya sekarang Anda sudah move on. Masa lalu biarlah berlalu. Tapi siapa tahu saat udah punya pasangan, ketemu lagi. Bilang dong, halo darling.
2: Nice to see you. It's been a long time. You're just as handsome as you.
0: Walaupun kita punya kenangan saat itu, tapi tidak selalu namanya cinta harus bersatu, menyatu. Luar biasa.
3: Be faithful, darling. While
0: itulah yang namanya kenangan. Kenangan pasti ada di diri dengan lagu-lagu kesayangan. Lagu-lagu kesayangan yang Anda suka antara si Anda dengan Anda. Bahkan lagu itu Anda bisa mengambil dengan kekasih Anda yang mungkin saat sudah menjadi pasangan Anda, yang sudah melahirkan jagoan-jagoan kecil. Asik ya. Jadi jangan lupa, jangan kemana-mana, tetap di RB Radio.

0: Dari Florence Nightingale. I attribute my success to this. I never gave or took any excuse. Saya menghubungkan kesuksesan saya dengan ini. Saya tidak pernah memberi atau menerima alasan apapun.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Inilah kenyataan hidup. Satu kutipan yang bisa kita renungkan dari Winston Churchill. It's not enough that we do our best. Sometimes we must do what is required. Tidak cukup jika kita hanya melakukan apa yang terbaik. Terkadang kita harus melakukan apa yang diminta.
1: Rona MKB Radio. RB Radio.

Masih dari Studio Kondro, Radio Rona MKB. Para cabe, teman RB. Kita selalu lupa atau jarang mengingat apa-apa yang kita miliki. Tetapi kita seringkali mengingat apa yang ada pada orang lain. Next song, RB Radio.

sepertinya badannya ikut bergoyang nih mendengarkan lagu ini yang lagi diputer. Salah, kakinya yang mengetuk-ngetuk. Bukan, tangannya yang mengetuk-ngetuk. Suka ya dengan lagu seperti ini? Masih banyak kok lagu seperti ini. Jadi teruskan mendengar RB Radio, Radio Rona MKB.

segera hubungi Souvenir Rona MKB di 0217341173 atau WA dan SMS 0818071234 60. Rona MKB Souvenir.

0: menautkan berbagai genre musik dunia. Memilah hanya hits abadi dunia, dikemas dengan rasa, menjadikan asa di Radio Rona tempatnya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: To shine your brightest light is to be who you truly are. Roy T. Bannon. Untuk memancarkan cahayamu yang paling terang adalah untuk menjadi dirimu yang sebenarnya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB. Kami memainkan hanya musik-musik hits abadi. Semuanya hanya untuk Anda nikmati. Stay tuned.

0: if you want live a happy life, tie it to a goal, not to people or thing. Albert Einstein. Jika kita ingin menjalani hidup dengan baik, maka gantungkan hidupmu pada tujuan, bukan bergantung pada manusia atau pun sesuatu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Great losers are great lessons. Amit Kalantri. Kehilangan yang luar biasa adalah pelajaran yang luar biasa juga.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.
2: When I first saw you, I saw love.

Cabe Teman RB masih mendengarkan Radio Rona MKB RB Radio.

0: menghibah cinta yang tersampaikan, tak bersambut gayung rasa hati, hanya mengisi ruang kosong, bertambat di kesunyian kata, melayang tanpa tujuan hati.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Untuk cabe yang lagi bimbang, ini ada satu kutipan bagus dari John D. Rockefeller. Don't be afraid to give up the good for the great. Jangan takut untuk melepaskan yang baik untuk yang hebat.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: One good thing about music, when it hits you, you feel no pain. Satu hal baik tentang musik, ketika itu mengenaimu, kamu tidak merasa sakit.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.

0: When you want to give up, look at back and then see how far you have climbed to reach your goals. Ketika kamu ingin menyerah, lihatlah ke belakang dan kemudian ketahui seberapa jauh kamu telah berusaha untuk meraih tujuan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

musik-musik kisah Batavia sepanjang masa sepanjang hari dipersembahkan untuk kepuasan Anda 1x24 jam di Radio Orang akan memberikan lagu-lagu terbaik dan menjadikannya sepenuhnya dipadu dan disajikan untuk kepuasan Radio Rona MKB RB Radio.

0: Untuk para pekerja dimanapun Anda berada, satu kutipan bagus ini untuk Anda dari Frank Ocean. Work hard in silence. Success be your noise. Bekerja keras dengan diam dan kesuksesan menjadi suaramu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Saat ini Anda masih terus mendengarkan Radio Rona MKB RB Radio. Kami terus memainkan musik-musik hits abadi di sepanjang masa. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di stasiun tercinta ini.

0: untuk Tabe yang masih bergelut dalam karir. Ada kata-kata bagus dari Low Holds. Life is 10% what happens to you and 90% how you respond to it. Hidup adalah 10% yang terjadi padamu dan 90% bagaimana kamu menanggapinya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: A winner is a dreamer who never gives up. Seorang pemenang adalah seorang pemimpi yang tidak pernah menyerah.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: If you're not happy about how you look, you have to question how much self-love you have. Tracy Gibson. Jika kamu tidak senang dengan penampilanmu, kamu perlu mempertanyakan seberapa besar cinta terhadap diri yang kamu miliki.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menemukan stasiun tercinta ini. Selamat datang di Radio Rona MKB, RB Radio.

0: Maestro.
1: Rona Mkabi radio number +62 821 25 88 226.

Ada kata-kata bijak yang mengatakan, pergaulan Anda kepada orang itu menentukan bagaimana cara berpikir Anda. Kalau Anda bergaul dengan orang-orang yang berpikir positif, maka Anda juga akan terpengaruh kepada orang-orang yang berpikir positif tadi. Sama halnya dengan orang-orang yang Anda bergaul, yang selalu menghormati Anda atau menghargai Anda. Life is too short to waste your time on people who don't respect, appreciate, and value you. Demikian kata Roy T. Bennett, The Light in the Heart. Hidup ini terlalu singkat untuk membuang-buang waktu dengan orang-orang yang tidak menghormati, tidak menghargai, dan menganggapmu berharga. Jadi penting cara kita bergaul, cara kita belajar kepada siapa, itu yang menentukan kita juga untuk berpikir. So, mulai sekarang ambil sikap. Siapa yang akan kita menjadi teman kita atau siapa yang tidak akan menjadi teman kita tergantung dari Anda. Sekarang kita ikuti lagu berikut dari Rona MKB Radio, RB Radio.

0: you can learn a lot from your mistakes when you are not busy denying them. Kita bisa belajar banyak dari kesalahan kita ketika kita tidak sibuk mengutuk mereka.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Love yourself. Forgive yourself. Be true to yourself. How you treat yourself sets the standard for how others will treat you. Steve Maraboli. Cintai dirimu sendiri, maafkan dirimu, jujur pada diri sendiri. Caramu memperlakukan diri sendiri menentukan standar bagaimana orang lain akan memperlakukanmu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: teman RB. Di dalam kehidupan ini, banyak hal-hal yang membuat kita stagnan, kita merasa tidak maju. Tapi tahukah Anda, tahukah cabe, bahwa kita harus mengambil resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain amat. Berilah perhatian lebih dari apa orang lain pikir, itu adalah bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Kutipan dari Claude Tébissol ini mudah-mudahan memberikan semangat Anda, semangat beraktivitas dalam profesi apapun. Tetap semangat dan tetap untuk menjadi diri sendiri, serta beresiko, bermimpi yang lebih besar dari yang Anda pikir dan Anda harapkan.
1: Vince, we need to talk to you for just a second over here. Vince, look over this way, would you?

0: Music can name the unnameable and communicate the unknowable. Music bisa menyebutkan nama dari yang tidak dapat dikenali dan mengkomunikasikan yang tidak diketahui.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.

0: Dreams do not work unless you do. Mimpi tidak akan berhasil kecuali kamu melakukannya.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.

0: Music was a way from the dust of the soul in everyday life. Musik membersihkan jiwa dari debu kehidupan sehari-hari.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: You can either experience the pain of discipline or the pain of regret. The choice is yours. Kamu bisa mengalami rasa sakit disiplin atau rasa sakit karena penyesalan. Pilihan ada padamu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Do what you can with what you have where you are. Theodore Roosevelt. Lakukan apa yang kamu bisa dengan apa yang kamu miliki dimanapun kamu berada.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Love all, trust few, do wrong to none. Cintai semuanya, percaya pada sedikit orang, berbuat salah tidak pada siapapun. William Shakespeare.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

sedang kerja, banyak banget pekerjaan, tapi kok tiba-tiba kangen Yayang ya? Aduh, gimana ya? Ya ditelepon saja, ungkapkan rasa sayang tersebut, rasa kangen tersebut. Niscaya, cuma say hello, tapi pasti dia akan merasa perhatian Anda begitu besar kepadanya. Enggak percaya? Coba saja. Tapi yang pasti, sambil dengerin Rona MKB, RB Radio.

0: the difference between who you are and who you wants to be is what you do. Perbedaan antara siapa kamu dan apa yang kamu inginkan adalah apa yang kamu lakukan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Remember that wherever your heart is, there you will find your treasure. Paulo Coelho. Ingatlah bahwa dimanapun hatimu berada, di sana kamu akan menemukan hartamu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Terima kasih untuk teman RB Cabe yang masih setia mendengarkan Rona MKB Radio, RB Radio. Silakan Anda bisa mendengarkan kami sepanjang hari.

0: melestarikan hasanah budaya asli Indonesia. Radio Rona NKB berkontribusi bagi musik, musik roncong.
1: Pengawalan Solo.
0: Dapat dinikmati setiap hari berkesinambungan diputar di RB Radio. Hanya untuk

Real Original Keroncong. Inilah persembahan untuk Indonesia aku cinta. Semoga keroncong berjaya di bumi Indonesia dan panjang. Salam keroncong.

0: do something today that your future self will thank you for. Lakukan sesuatu hari ini agar diri masa depanmu akan berterima kasih.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: putting you on the spot there.
1: Hmm? Oh, you guys.
2: Bingung bagaimana produknya dikenal secara luas di masyarakat? Jangan bingung-bingung, hubungi Radio Runa MKB karena kami akan memberikan segalanya supaya produk Anda dikenal luas di masyarakat. Caranya, silakan hubungi kami di 0217341173 dan kami akan memberikan solusi terbaik terhadap produk-produk Anda.

selanjutnya serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas, tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MKB di 021-734-1173 atau WA dan SMS di 0818-07-123460. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni. Rasakan pelayanan kami jika Anda puas. Jangan lupa referensikan Rona MKB Souvenir ke teman-teman Anda.

menggema ke seluruh pelosok Jakarta dan sekitarnya. Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB, RB Radio, memainkan musik-musik hits terpilih hanya untuk Anda.

0: If the plane doesn't work, change the plane, but never the goal. Jika rencananya yang tidak berhasil, ubah rencananya, namun jangan pernah mengubah tujuannya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Radio Rona MKB, RB Radio. Please note this. Do not befriend someone who cannot restrain their anger or control their desire, nor someone who is a liar or who is greedy for this world. Dari Imam Ghazali. Janganlah berteman dengan seseorang yang tidak bisa mengendalikan amarah atau mengontrol hawa nafsu mereka, atau seseorang pembohong dan mereka yang rakus akan urusan dunia.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

disintegrare al Radio Rona El Cabe. Kami memainkan hanya musik-musik hits abadi. Semuanya hanya untuk Anda.

0: RBU Radio.
1: Kita buka segera sebuah lagu yang akan membawa suasana menyenangkan di ruangan di hari ini. Terimalah dari grup band Ungu satu lagu yang mengingatkan kita tentang pentingnya menghargai kehidupan di dunia. Demi waktu.
2: Ku yang tak pernah bisa lupakan dirinya.
1: Kita tinggalkan saja Ungu dengan demi waktunya. Sekarang menuju si seksi. Si seksi dan juga yang luar biasa suaranya menggema di mana-mana. Menduda, hey, dengan True Blue.

0: Kan sekarang ke negeri kita sendiri, Sandro Tobing dengan Nuansa Kasih, lagu yang sangat terkenal di eranya, yang pastinya lagu ini mengingatkan di era-era tahun 70-80. Ya, masih sekolah pasti ingat lagu ini. Nuansa Kasih, Sandro Tobing untuk teman RB. Stay tuned.
1: Kita selalu berdua.
0: Sekarang dari kelompok The Beatles sudah siap ke ruangan Anda, tapi teman RB dengan In My Life.
1: There are places I remember all my life.
0: Jangan lupa untuk Anda pencinta The Beatles bisa mengikuti setiap malam minggu jam 7 sampai jam 9 full semuanya playlist lagu-lagu The Beatles. Sekarang Wham dengan Wake Me Up Before You Go Go hadir tentu di stesen tercinta Anda, Radio Rona MKB, memainkan musik hits. Musik anak muda saat ini yang sedang sangat top sekali dari Maroon 5, One More Night. Dari Gun and Roses, Knocking on Heaven's Door. Saya coba hadirkan juga menemani suasana hari ini. Musik rock, jangan lupa, bisa dinikmati setiap hari Jumat. Kali ini Gun and Roses sudah hadir ke ruangan Anda dengan lagu ini, Knocking on the Heaven's Door. Untuk semua pencinta rock, salam rock, rock never die. Ini dia Gun and Roses.
1: Mama, take this bad for me.
0: Sekarang waktunya menikmati lagu-lagu lama dipopulerkan kembali, sangat top. Ini adalah suara Hetty Koes Endang dengan December Club, yang lagi kelabu dan kelabu-kelabu tetap semangat.
2: Angin dingin meniup cintanya.
0: Ini dia Zinedine Zidane, Bui Jadi Permadani di urutan berikutnya yang siap dihadirkan untuk Anda semuanya. Dan yang selanjutnya juga ada suara dari Ruth Sahanaya, Andaikan bisa menjadi milikmu. Dihadirkan lewat Radio Rona MKB. Yang sedikit ngebeat dari Paula Abdul, Straight Up, siap juga hadir ke ruangan Anda lewat Radio Rona MKB. Jadi pastikan Anda di sini. Oke.

0: titian nikmat, getaran nada bergaung, berkecamuk merontokkan rasa dan cinta. Realisasikan sepanjang hari, optimalkan jangkauan sepanjang masa. Nikmati sensasinya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: You were born to win, but to be a winner, you must plan to win, prepare to win, and expect to win. Kamu dilahirkan untuk menang, tetapi untuk menjadi pemenang, kamu harus merencanakan untuk menang, bersiap untuk menang, dan berharap untuk menang.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: No regrets in life, just listen and learn. Jangan pernah menyesal dalam menjalani hidup, hanya pelajari dan pahami.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Kini tiba saatnya Radio Rona MKB, RB Radio mengajak Tabe, teman RB untuk menyimak kata-kata mutiara yang berikut ini. Semoga kita bisa renungi bersama kata-kata ini karena maknanya sungguh luar biasa. Kata-kata tersebut berasal dari seseorang yang bernama Abraham Hicks yang mengatakan, "Your choices of actions may be limited, but your choices of thoughts are not." Pilihanmu dalam bertindak mungkin terbatas, namun pilihanmu dalam berpikir tidak. Makna yang luar biasa sekali. Mari kita renungkan bersama sambil mendengarkan lagu yang selanjutnya.

meronakan musik-musik hits dunia sepanjang masa, sepanjang hari. Radio Rona MKB, RB Radio.

0: Your time is limited. So don't waste it living someone else's life. Steve Jobs. Waktu kita sangat terbatas. Maka jangan menyia-nyiakannya dengan hidup seperti kehidupan orang lain.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: melestarikan hasanah budaya asli Indonesia. Radio Rona MKB berkontribusi bagi musik, musik roncong.
1: Penawan Solo.
0: Dapat dinikmati setiap hari berkesinambungan di putar di RB Radio. Hanya

real original Keroncong. Inilah persembahan untuk Indonesia aku cinta. Semoga Keroncong berjaya di bumi Indonesia dan panjang. Salam Keroncong.

0: Be who you are and say what you feel, because those who mind don't matter, and those who matter don't mind. Bernard M. Baruch. Jadilah diri sendiri dan katakan isi hatimu, karena orang yang berkeberatan tidak penting, dan orang yang penting tidak keberatan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: A life with regret is the worst life you can ever live. Rohit Makhija. Hidup dengan penyesalan adalah hidup yang paling merugi yang pernah bisa kamu jalani.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Daddy!

0: The only failure is not to try. George Clooney. Artinya, satu-satunya kegagalan adalah tidak pernah mencoba. Got it?
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

cabe. Teman RB bisa menghubungi Radio Rona MKB di 0217369045. 0217369045.

0: We accept the love we think we deserve. Stephen Chbosky. Kita menerima cinta yang kita pikir layak untuk kita dapatkan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: When you know what you want and want it bad enough, you will find a way to get it. Jim Rohn. Ketika kamu tahu apa yang kamu inginkan dan sangat menginginkannya, kamu akan menemukan cara untuk mendapatkannya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Yep. J Flow right here. Vidi, drop your voice, come on.

0: true friends want you for who you are. Fake friends want you for who they want you. Sebenar-benarnya teman adalah mereka yang menginginkan kita dengan apa adanya kita. Mereka yang tidak tulus menginginkan kita untuk menjadi apa yang diinginkan mereka.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: forgive and forget, not revenge and regret. Maafkan, kemudian lupakan, bukan mendendam, kemudian menyesal.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: The true beauty of music is that it connects people. Keindahan sesungguhnya dari musik adalah menghubungkan orang-orang di mana saja di penjuru dunia.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Steve Jobs, you cannot connect the dots looking forward. You can only connect them looking backward. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. Kamu tidak dapat menghubungkan titik-titik ke depan. Kamu hanya dapat menghubungkannya dengan melihat ke belakang. Jadi, kamu harus percaya bahwa titik-titik itu entah bagaimana akan terhubung di masa depanmu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Untuk cabai yang sedang mencari jalan dan menuju kesuksesan. Ada kutipan bagus dari Nikos Kazantzakis. In order to succeed, we must first believe that we can. Supaya sukses, pertama-tama kita harus percaya bahwa kita bisa melakukannya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Abraham Lincoln. It's not the years in your life that count. It's the life in your years. Bukan tahun-tahun dalam hidup kamu yang dihitung. Ini adalah kehidupan di tahun-tahun kamu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: cultivate success from failure. Despair and failure are the two surest stepping stones to success. Dale Carnegie. Kembangkan kesuksesan dari kegagalan. Keputusasaan dan kegagalan adalah dua batu loncatan paling pasti menuju sukses.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: struggle that you do today is the single way to build a better future. Perjuangan yang kamu lakukan hari ini merupakan cara untuk membangun kualitas yang lebih baik di hari esok.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

merona MKB-kan musik-musik dunia sepanjang hari, sepanjang masa. Rona MKB Radio, RB Radio.

dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikuti. Rona MKB Radio.

Saya masih menemani Anda dari Studio Kontrol Radio Rona MKB, RB Radio. Tapi, teman RB, dalam kehidupan ini dimanapun kita berada, kadangkala satu peristiwa kita selalu sikapi dengan hal-hal yang negatif. Jangan-jangan dia yang melakukannya. Jangan-jangan. Nah, kalimat itu mungkin Anda sering dengar atau Anda juga sering lakukan. Poinnya adalah selalu berpikiran negatif kepada orang lain. Mulai sekarang, rubahlah pikiran itu selalu dengan pikiran positif. Karena menurut Albert Hubbard, positive anything is better than negative thinking. Hal ini juga berpengaruh kepada seluruh struktur badan kita. Baik fisik kita, pikiran kita, dan mental kita. Kalau kita berpikir negatif, maka dia juga akan meresponnya dengan negatif. Makanya akan terjadi rasa sakit kepala yang berkepanjangan dan macam-macam. Namun mulai sekarang, coba Anda rubah dengan berpikir positif. Mudah-mudahan fisik Anda, mental Anda, pikiran Anda juga akan bereaksi dengan hal-hal baik. Akibatnya, Anda akan sehat lahir dan batin. Silakan Anda coba kalau Anda ingin membuktikan apakah ini berhasil atau tidak. Sambil Anda mencobanya, sambil saya memutarkan lagu berikutnya untuk Anda. So, stay tuned on RB Radio.

0: Your only limit is your mind. Satu-satunya batasanmu adalah pikiranmu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself. Semua orang berpikir untuk mengubah dunia, tetapi tidak ada yang berpikir untuk mengubah dirinya sendiri.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Music is the soundtrack of your life.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MKB. Kami mainkan musik-musik hits abadi. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

Wah, wah. Kok lagi dengerin lagu, tapi pikirannya melayang. Melayang kemana? Mudah-mudahan semuanya bisa berakhir dengan baik. Tapi jangan lupa tetap mendengarkan Rona MKB Radio, RB Radio.

0: The best view comes after the hardest climb. Pemandangan menakjubkan datang setelah pendakian yang melelahkan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: When the pain of an obstacle is too great, challenge yourself to be stronger. Ketika rasa sakit dari rintangan terlalu besar, tantang dirimu untuk menjadi lebih kuat.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

sambil Anda menikmati lagu-lagu terbaik yang kami tampilkan dari Radio Rona MKB, RB Radio. Saya ingatkan kembali, apakah ada janji atau ada pekerjaan yang belum Anda selesaikan untuk hari ini? Ya, segera saja Anda selesaikan, karena janji atau pekerjaan itu kalau Anda tunda, maka dia akan semakin lama semakin bertumpuk. Jadi tidak ada salahnya Anda segera selesaikan pekerjaan tersebut atau Anda tunaikan janji tersebut. Sambil Anda berpikir, kita coba putarkan lagi sebuah lagu yang bagus. Masih lagu-lagu hits dari mancanegara. Lagu-lagu hits abadi yang berasal dari dunia sepanjang masa dan sepanjang hari.

0: You listening Rona Mkabi Radio, RB Radio.
1: Whatever you are, be a good one. Apapun dirimu, jadilah yang terbaik.

cabai, cemen, RB. Saat ini Anda merasa tidak bahagia? Coba lakukan apa yang membuat teman RB bahagia. Jadi, jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan oleh dunia. Bertanyalah apa yang membuat Anda bisa bahagia. Lalu, kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang-orang yang antusias. Demikian kata Harold Whitman. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam diri Anda. Jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energi Anda untuk menjadi yang terbaik di bidang Anda. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang Anda sukai dengan ikhlas. Dan satu lagi, terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekat. Mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak Anda sadari. Karena setiap manusia pasti mempunyai potensi sendiri yang dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tetap semangat dan tetap dengan masa depan Anda yang sudah Anda fokuskan.

0: One of the greatest regrets in life is being what others would want you to be, rather than being yourself, Shannon L. Elder. Satu-satunya penyesalan terbesar dalam hidup adalah menjadi seperti orang lain inginkan dibanding menjadi diri sendiri.
1: You listening, Rona MKB Radio, RB Radio.

sambil terus mendengarkan RB Radio, Rona MKB Radio. Kita ingatkan selalu kepada para cabe, teman RB itu selalu berpikir positif dan bersyukur. Mulailah setiap harimu dengan berpikiran positif dan hati yang bersyukur. Demikian kutipan dari Roy T. Barrett, di mana tidak banyak orang yang menyadari betapa pentingnya hal tersebut. Karena saat memulai hari dengan pikiran positif dan hati yang bersyukur, semua akan terasa lebih ringan. Saat banyak rintangan di depan, hati pun akan tetap bisa merasakan kebahagiaan. Jadi Anda akan merasa bahagia dengan juga mendengarkan musik-musik terbaik dari Radio Rona MKB dan selalu berpikir positif dan bersyukur.

0: accept yourself, love yourself, and keep moving forward. If you want to fly, you have to give up what weighs you down. Roy T. Bennett. Terimalah dirimu sendiri, cintai dirimu sendiri, dan teruslah melangkah maju. Jika kamu ingin terbang, kamu harus melepaskan apa yang membebanimu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: bergemuruh bersaut-sautan, membahana musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Music gives a soul to the universe, wings to mind, flight to the imagination, and life to everything. Musik memberikan jiwa pada alam semesta, sayap pada pikiran, terbang ke dalam imajinasi, dan memberi kehidupan untuk segala hal.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

+62 021 736 90458 Rona M. Kabir Radio Number

0: never regret if it's a good, it's a wonderful. If it's bad, it's experience. Victoria Holt. Jangan pernah menyesal jika sesuatu itu baik. Itu adalah keajaiban. Jika itu buruk, ini adalah pelajaran.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Jangan hanya berterima kasih kepada Allah ketika semuanya berjalan baik. Ingatlah, terima kasihlah kepada Allah bahkan ketika segala sesuatunya terasa sulit. RB Radio, Radio Rona MKB.

Apakah teman RB pernah berucap masalah lagi, nggak ada habis-habisnya di masalah. Rona MKBRB Radio ingatkan bahwa ternyata tantangan dan masalah merupakan bahan bakar kesuksesan. Loh, kok bisa begitu? Nah, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang Anda hadapi akan membuat Anda semakin kuat dan berpengalaman. Setiap kegagalan dan masalah yang telah dialami merupakan guru yang paling baik dalam menuju kehidupan yang lebih baik. Terima saja semua masalah yang muncul dalam kehidupan Anda. Jangan mengeluh. Dan selalu lihat dari sisi terbaik dari apapun yang dihadapi. Semakin banyak masalah dan tantangan yang dihadapi, maka semakin banyak pengetahuan dan kemampuan yang akan didapat untuk pengembangan diri menuju kesuksesan. Jadi betul dong kalau dikatakan bahwa tantangan dan masalah merupakan bahan bakar kesuksesan. Dan ingatlah sebuah kalimat yang mengatakan, sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan.

0: Don't be afraid of being different. Be afraid of being the same as everyone else. Jangan takut untuk menjadi berbeda. Takutlah untuk menjadi sama seperti yang lainnya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

cabe, cemen RB. Dalam segala peristiwa yang terjadi, kadang-kadang orang di sekitar kita sangat menjebalkan dalam banyak hal. Tapi ingat, teman RB harus berhenti untuk menyalahkan segalanya. Karena tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu Anda. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda. Jadi kutipan dari Wayne Dyer ini, semoga menginspirasi Anda untuk tetap tenang, tetap menjalankan segala sesuatu yang sudah Anda rencanakan, dan jangan sekali lagi menyalahkan orang lain.

0: stop being afraid of what can go wrong and start being positive about what can go right. Berhentilah takut pada apa yang bisa salah dan mulailah bersikap positif tentang apa yang bisa benar.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.

0: The lessons you learn on your journey towards your destination will always be more valuable than the destination itself. Pelajaran yang kamu pelajari dalam perjalananmu menuju tujuan akan selalu lebih berharga daripada tujuan itu sendiri.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Buat cabe yang masih terus mengejar cinta sejatinya, kejarlah cinta sejati cabe. Ada satu kata-kata bagus dari Khalil Gibran soal cinta. Life without love is like a tree without flowers and fruits. Hidup tanpa cinta itu ibarat pohon tanpa bunga dan buah. Jadi, kejarlah cinta tabi teman RB sampai dimanapun dengan perjuangan. Tetap semangat mengejar cinta tabi.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

24 hours on 7 days, we play only hits music on www.ronamkabe.com.

0: If someone is difficult to move forward, get out of your comfort zone and control your fear to make decisions. Jika seseorang sulit untuk maju, keluarlah dari zona nyaman dan kendalikan rasa takut untuk mengambil keputusan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Satu kalimat bagus dari Steve Marbury. Take action. An inch of movement will bring you closer to your goals than a mile of intention. Ambil satu tindakan. Satu inci gerakan akan membawa kamu lebih dekat ke tujuan kamu daripada satu mil niat saja.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Sabi, teman RB. Saat ini masih mendengarkan musik-musik terbaik, musik-musik terbaik dari seluruh dunia. Hanya, sekali lagi, hanya musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari. 1x24 jam. Tersedia bagi Anda, penikmat dan pencinta sejati musik-musik hits abadi dunia di Radio Rona MKB, RB Radio.

0: Success is going from failure to failure without losing your enthusiasm. Kesuksesan berubah dari kegagalan menjadi kegagalan tanpa kehilangan antusiasme.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: J Flow right here.
1: Menjunggu tak memiliki, bergurau tak berpengaruh, panah asmara tajam menusuk, sasaran berpencar mencair membeku, cinta sulit teruraikan pemahaman.
2: Rona MKB Radio, RB Radio.

Corona MKB WhatsApp number +62 821 2588 2226 +62 821 2588 2226

Radio Rona MKB memutar lagu-lagu hits dunia abadi sepanjang masa, sepanjang hari.

0: do your best at every opportunity that you have. Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Corona Mkabi radio number 62021736904580.

0: In life, we never lose friends. We only learn who our true ones are. Dalam hidup, kita tidak pernah kehilangan teman. Kita hanya belajar siapa yang benar-benar layak untuk menjadi teman.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Atrévanse a recargar Radio Rona en Cabe. Cabe memainkan hanya musik-musik hits abadi. Semuanya hanya untuk Anda nikmati. Stay tuned.

0: If opportunities doesn't come to you, then create it. Jika kesempatan tidak menghampirimu, maka ciptakanlah kesempatan itu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you. Jika tidak mau belajar, tidak akan ada seseorang pun yang membantu kamu. Jika tekun belajar, tidak ada yang dapat menghentikan kamu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Music, once admit to the soul, becomes a sort of spirit and never dies. Music, setelah diterima oleh jiwa, menjadi semacam roh dan tidak pernah mati.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

gabung di Rona MKB Radio, RB Radio, yang memainkan musik-musik raw setiap hari. Dengarkan lagu-lagu rock abadi sepanjang masa. Jadi ajak teman, ajak kerabat atau siapapun yang suka musik rock. Jadi bagian pencinta musik raw. Kami Rona MKB Radio mewadahi untuk Anda pencinta musik rock, karena rock never die. Jadi kalau Anda yang sedang susik rindu dengan musik rock, jangan lupa, yes, you can talk to me, karena disinilah tempatnya Anda bisa berpati dan request lagu-lagu rock sepanjang. Sekali lagi, pastikan Rona MKB.

0: Music is a weapon in the war against unhappiness. Musik adalah sebuah senjata dalam perang melawan ketidakbahagiaan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

dimanapun saat ini Tabe, teman RB yang masih mendengarkan kita. Rona MKB Radio, RB Radio. Masih terus memainkan musik-musik hits, musik-musik golden hits di eranya. Jadi apapun selera musik Anda, gabungkan di sini karena kami akan memainkan musik-musik segala genre. Apa Anda suka dengan musik disco?

tarde. Music Country. Musik country seperti ini juga tersedia dengan lengkap di RB Radio. Bukan hanya musik country, genre lain yang paling banyak pencintanya. Klasik music rock, juga kami putarkan.

lengkingan yang luar biasa dari musik rock mengingatkan waktu Anda masa-masa sekolah dulu, atau mungkin masa-masa Anda berkaca waktu masih muda dengan sesuatu angan-angan yang luar biasa untuk menggapai masa depan. Begitu angan-angan anak muda, iya. Tapi di samping angan-angan anak muda terselip dengan cerita-cerita cinta, cerita cinta yang mengasyikkan, yang manis, atau juga cerita-cerita cinta yang bikin sakitnya dalam sekali. Lagu-lagu patah hati yang membuat kita merasa sakit, sakit sekali di dalam hati.

Kemudian juga ada yang punya rasa sakit hati karena ditinggal sang kekasih. Kekasih hati sudah berpaling, meninggalkan Anda entah kenapa. Katanya sih tidak ada rasa lagi, atau tidak ada kecocokan lagi, atau berbagai alasan yang dikemukakan. Jadi ingat pacar dulu ya. Siapa ya pacar itu ya, yang meninggalkan kita ya? Coba diingat-ingat. Apa dia dengerin juga kali ya Radio RT? How can I say iya, kenangan boleh saja ada, tapi tetap kita harus move on. Jadi kalau ketemu dia, katakan, "Hello darling, saya sudah move on dong." Gitu. Nice to see you. It's been a long time, you're just as handsome. Iya, it's been a long time. Move on itu penting supaya Anda tetap bisa melangkah. Kenangan adalah masa lalu, masa depan harus diperjuangkan. Cie, kata seorang pujangga bahwa segala sesuatu kenangan yang lalu itu dapat menjadi satu alat untuk memicu masa depan, memberikan semangat untuk melangkah, tidak menengok ke belakang, melangkah ke depan untuk meraih cita-cita. Rasa-rasanya masih banyak nih lagu-lagu yang asik yang kita bisa dengarkan di RB Radio Corona Incarnate. Ya, syaratnya tetap stay tuning radio ini setiap harinya. Jangan kemana-mana. Tetap dengarkan RB Radio. Radio Rona MKB.

0: You know you are in love when you cannot fall asleep because reality is finally better than your dreams, Dr. Seuss. Kamu tahu bahwa kamu sedang jatuh cinta ketika kamu tidak bisa tidur karena pada akhirnya realitas lebih baik daripada impianmu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Ada yang merasa lelah dalam menghadapi hidup ini, sampai-sampai sudah mendekati keputusasaan. Ketika Anda merasa putus asa atau lelah dalam mengalami masalah Anda, ingatlah agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah. Tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah Anda. Jika Anda terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya Anda akan keluar sebagai pemenang. Rona MKB, RB Radio mengingatkan, berhentilah hanya ketika Anda berhasil mengalahkan tantangan. Seperti satu kutipan yang bagus yang disampaikan oleh Robert Strauss, seperti bergulat melawan seekor gorila. Anda tidak berhenti ketika Anda lelah. Anda akan berhenti ketika gorila tersebut lelah.

0: when you are content to be simply yourself and don't compare or compete, everyone will respect you, Lao Tzu. Ketika Anda puas menjadi diri sendiri dan tidak membandingkan atau bersaing, semua orang akan menghormati Anda.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.

0: Here is the things about wizards. The more you get, the more you want. Jenny of Aladdin. Ini adalah tentang keinginan. Semakin banyak yang kita dapatkan, maka semakin banyak pula yang kita inginkan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: if you brave enough to say goodbye, life will reward you with a new halo. Paulo Coelho. Jika kamu cukup berani mengatakan selamat tinggal, kehidupan akan menghadiahimu dengan pertemuan yang baru.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: The only truth is music.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Many of life failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up. Thomas Edison. Banyak dari kegagalan hidup adalah mereka yang tidak sadar seberapa dekat mereka dengan kesuksesan saat mereka menyerah.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.

sedang pusing dengan masalah yang Anda hadapi saat ini. Ingat, jangan lari dari permasalahan tersebut. Hadapi dan selesaikan sesegera mungkin. Sambil Anda berpikir, sambil Anda mencari solusi permasalahan tersebut, Rona MKB Radio, RB Radio, akan selalu jadi teman Anda, setia menemani setiap permasalahan Anda. Selalu always keep the faith.

0: You've got dance like there's nobody watching. Love like you'll never be heard. Sing like there's nobody listening. And live like it's heaven on earth. Menarilah seperti tidak ada yang menonton. Mencintai seperti kamu tidak akan pernah terluka. Bernyanyi seperti tidak ada yang mendengarkan. Dan hiduplah seperti ada surga di bumi.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Mau tahu bagaimana caranya dicintai oleh banyak orang? Apalagi para pria, mau dicintai banyak wanita? Caranya gampang. Cintai dirimu terlebih dahulu, maka yang lainnya akan jatuh cinta padamu. Jadi, kamu harus benar-benar mencintai dirimu sendiri untuk mendapatkan apa saja yang ada di dunia ini. Luar biasa, bukan? Yang pasti, dengarkan Radio Rona MKB RB Radio.

Radio Rona MKB RB Radio hanya memainkan musik-musik hits abadi dunia.

0: Apakah Tabe saat ini tengah mengejar cinta dan mimpi Anda? Ada satu ungkapan yang bagus tentang mimpi dan cinta dari Janos Arne. In dreams and in love, there is no such thing as impossibility. Dalam mimpi dan cinta, tidak ada yang namanya ketidakmungkinan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Everything you can imagine is real. Segala yang dapat kamu bayangkan adalah nyata.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Henry David Thoreau. Go confidently in the direction of your dreams. Live the life you have imagined. Pergilah dengan percaya diri ke arah impian kamu. Jalani hidup yang kamu bayangkan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

RB Radio, Radio Rona MKB, hanya memutarkan musik-musik hits abadi dunia sepanjang hari.

0: Music is very, very spiritual. It has the power to bring people together. Music itu sangat spiritual. Musik memiliki kekuatan untuk menyatukan orang bersama-sama.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

masih punya mimpi tabe, teman RB? Oh, so pasti Anda harus punya mimpi. Karena dengan mimpi, maka ada pergerakan untuk mencapainya di masa datang. So, jangan biarkan mimpi Anda direnggut orang lain. Apabila Anda memiliki mimpi, berusahalah untuk selalu menggapainya. Sekecil apapun mimpi tersebut, tentu akan memberikan makna tersendiri dalam kehidupan. Maka jangan pernah menyerah untuk memperjuangkan mimpi Anda. Jangan biarkan mimpi Anda direnggut orang lain. Seperti kata Farah Gray, bangun dan wujudkan mimpi Anda atau orang lain akan memperkerjakan Anda untuk membangun mimpi mereka.

Halo Cabe, teman RB, Radio Rona MKB, RB, Rona MKB, Radio.

0: melestarikan khasanah budaya asli Indonesia. Radio Rona NKT berkontribusi bagi musik, musik roncong.
1: Penawan Solo.
0: Dapat dinikmati setiap hari berkesinambungan diputar di RB Radio. Hanya

El Cabeca Music Crunch. Rona El Cabeca. Real Original Crunch. Inilah persembahan untuk Indonesia ku cinta. Semoga Kemoncong berjaya di bumi Indonesia dan panjang. Salam Kemoncong.

Once you replace negative thoughts with positive ones, you'll start having positive results. Willie Nelson. Segera setelah kamu menggantikan pikiran-pikiran negatif dengan yang positif, kamu akan mulai mendapatkan hasil yang positif. Mudah kan? Yang lebih mudah lagi adalah tetap stay tune di Radio Rona MKB. RB Radio. Yuk kita menyimak lagu The Best berikutnya. Lagu hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.

bijak memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

dimanapun saat ini cabe teman RB yang masih berdagang. Kami memadukan semua genre musik dunia, memainkan hanya musik-musik yang hits di zamannya.

jadi apapun selera musik KB, teman RB, di zaman atau generasi yang dilahirkan, itu tidak menjadi masalah. Semuanya kami coba hadirkan untuk memenuhi dahaga akan musik-musik hits di setiap generasi emas. Seperti Anda suka dengan musik disco? Ya, musik disco memang asik untuk bergoyang. Atau mungkin kita suka dengan musik country? Iya, musik country seperti ini akan banyak didengar.

0: Luar biasa musik-musik country. Tapi tidak ketinggalan untuk penggemar, pencinta musik rock, klasik musik rock. Yeah, musik rock, klasik musik rock juga selalu kami hadirkan setiap hari. Jadi nantikan di setiap jamnya, setiap harinya, atau bahkan setiap menitnya, kita akan selalu memutarkan musik-musik rock yang mengingatkan Anda ke beberapa waktu silam yang punya kenangan dengan lagu-lagu ini. Wah, lengkap bukan yang dihadirkan oleh Corona MKBR Video RBR atau juga ada yang suka dengan lagu-lagu yang sedikit melankolis, yang punya kenangan tentang lagu-lagu yang membuat patah hati mungkin. Patah hati, ditinggal kekasih hati. Wah, luar biasa. Seperti lagu yang ini nih. I don't know why you said goodbye. Atau juga kita dengarkan lagu yang bercerita tentang bagaimana Anda ditinggalkan oleh kekasih hati karena sudah beralih ke lain hati. Luar biasa. Lagu ini pasti sangat mengingatkan masa-masa Anda dulu yang masih pacaran, yang masih ingat dengan kekasih hati. Tapi segera lagu ya, biar dia meninggalkan Anda, bukanlah salah seperti lagu yang sama. How can I say to you? Wow, how can I say to you? Luar biasa. Jadi kenangan melayang ke mana saja. Tapi Anda berjumpa kembali dengan dia, katakan aku sudah mempunyai. Hello darling.
1: Hello darling. Nice to see you. It's been a long time, you're just as handsome.
0: Yes, a long time. Waktu lalu yang jauh sekali. Sekarang dicoba untuk dihadirkan kembali. Tapi mudah-mudahan saja kenangan yang indah saja yang hadir ya.
2: Be faithful, darling.
0: Bagaimanapun kenangan itu tidak akan bisa hilang dari kehidupan kita masing-masing. Pastinya kenangan yang akan membuat kita semangat menghadapi hidup, menghadapi masa depan. Walaupun banyak kenangan yang berlalu, tapi kenangan itu akan memicu kita untuk maju ke depan dengan segala sesuatu yang lebih sukses. Jadi the golden song, the golden hits, selalu remember, remember Corona MKB. Kalau ingin mendengarkan musik-musik kenangan, ya sekali lagi jangan kemana-mana, tetap di RBR.

0: A winner is a dreamer who never give up. Seorang pemenang adalah pemimpi yang tidak pernah menyerah.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: The roots of education are bitter, but the fruit is sweet. Aristoteles. Akar dari belajar adalah kepahitan, tetapi berbuah kemanisan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

menyukai musik-musik hits di eranya, wow, Anda sudah berada di stasiun yang tepat. RB Radio, Rona MKB Radio, memberikan hits-hits terbaik di setiap era, yang mungkin salah satunya di era Anda. So, mau mendengarkan lebih banyak? Stay tuned di RB Radio.

0: Don't live life with regrets and make every minute count because everything happens for a reason. Jangan menjalani hidup dengan penyesalan dan jadikan setiap menitnya berarti karena segalanya yang telah terjadi memiliki alasan di baliknya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Music is a piece of art that goes in the ears straight to the heart. Musik adalah sebuah karya seni yang masuk melalui telinga, langsung menembus ke dalam hati.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.
2: Sudah

0: Music touches us emotionally when words alone cannot. Musik menyentuh kita secara emosional ketika kata-kata tidak bisa melakukannya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: whatever the mind of man can conceive and believe it can achieve. Napoleon Hill. Apapun yang dapat difikirkan dan diyakini oleh pikiran manusia, itu dapat dicapai.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Wah, ada yang lagi santai nih, lagi menikmati waktu luang. Oh iya, Radio Rona MKBRB Radio pastinya jadi teman untuk segala situasi dan suasana.

0: The harder you work for something, the more you will feel when you achieve it. Semakin keras kamu bekerja untuk sesuatu, makin besar perasaanmu saat mencapainya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

lagi kangen dengan tumpah darah daerah kelahiran, apalagi yang ada di perantauan. Corona MKB berikan secerca rasa untuk hilangkan rasa kangen tersebut. Nikmati musik-musik abadi yang tak lekang oleh waktu, abadi sepanjang masa dari Makassar. Musik-musik daerah Makassar yang abadi dan juga yang lagi top.

bergidik mendengarkan kembali lagu-lagu yang sudah akrab di gendang telinga kita sejak kita masih usia belia di tanah kelahiran kita, daerah Nunjau di sana, di Makassar. Kami hadirkan lagu

Bayangan langsung teringat akan suasana di kampung halaman. Janji yang masih banyak belum terpenuhi. Kekerabat yang nun jauh di tanah kelahiran kita.

membuat hati dan rasa bercampur aduk. Tapi itulah kehidupan. Sekali layar terkembang, pancang surut ke pantai, namun tetap bisa dikenang lagu-lagu abadi daerah Makassar. Jadi selamat menikmati lagu-lagu terbaik Makassar sepanjang hari di Radio Rona MKB RB Radio, hanya untuk Anda semua.

0: Corona MKB Radio RB Radio
1: mencautkan rona cerita, menselaraskan rona nada, mengetengahkan rona rasa dunia, berseluncur di klimaks puncak.

Tetaplah merasa muda. Masih banyak hal yang dapat dan harus diselesaikan. Rona MKB Radio jadi teman untuk itu.

0: Do not ever give up. The beginning is always the hardest. Jangan pernah menyerah, Tabi, teman RB. Memulai adalah sesuatu hal yang tersulit.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Music can cure things, medicines never will. Musik bisa menyembuhkan hal-hal yang tidak bisa disembuhkan oleh obat.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Saat ini Anda masih mendengarkan Radio Rona MK RB Radio, memainkan musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.

chill. Give back properties. Anniversary. Pharmacies. Consumer goods. Birthday. Atau wedding sekalipun yang merupakan kebutuhan pribadi Anda. Konsultasikan kebutuhan dan selera Anda ke Rona MKB Souvenir. Selanjutnya serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas. Tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi souvenir Rona MKB di 021-734-1173 atau di WA dan SMS di 0818-07-123-460. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni. Rasakan pelayanan kami. Jika Anda puas, referensikan Rona MKB Souvenir.

0: dari Brian Tracy. The key of success is to focus our conscious mind on the things we want, not the things we fear. Kunci sukses adalah memusatkan pikiran sadar kita pada hal-hal yang kita inginkan, bukan hal-hal yang kita takuti.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Rona MKB Radio, RB Radio.
1: A true friend is one who sees a fault, gives you advice, and who defends you in your absence. Ali bin Abi Thalib. Teman yang sesungguhnya adalah mereka yang melihat kesalahan kita, memberi kita nasihat, dan yang menguatkan kita ketika kita rapuh.

dimanapun saat ini kami, teman RB yang masih mendengarkan Rona NKBR, kami memadukan semua genre musik dunia, memainkan hanya musik-musik yang hits di zaman. Jadi apapun selera musik Tabe di zaman atau generasi Tabe dilahirkan, tidak menjadi masalah. Semua kami coba hadirkan untuk kita hanya akan musik-musik hits di setiap generasi emas. Suka dengan musik disco? Musik disco seperti ini banyak sudah tersedia dan akan dimainkan. Apakah juga suka dengan musik country? Ya, musik-musik country seperti ini tersedia dan siap Anda dengarkan. Bukan hanya musik-musik country seperti ini, kami juga menyiapkan musik-musik yang nampaknya begitu banyak fansnya di mana saja. Musik yang namanya klasik rock, rock klasik juga tersedia.

0: Jadi jangan khawatir apapun genre musik Anda, semuanya kita coba padukan, kita coba sajikan, kita coba hadirkan, kita coba tentunya padukan dengan yang terbaik semata-mata hanya untuk Anda nikmati, semata-mata hanya untuk memenuhi hasrat Anda dengan musik-musik golden hits, musik-musik golden hits yang pernah sangat jaya di era ini. Atau mungkin ada yang sangat merindu dengan lagu-lagu patah hati. Lagu-lagu patah hati yang sedikit melankolis, yang berbau-bau ditinggalkan kekasih, atau yang berbau-bau kekecewaan begitu. Wih, kayaknya sih ada juga di sini cocok nih seperti lagu yang satu ini.
1: I don't know why you said goodbye.
0: I don't know why you said
1: just
0: goodbye.
1: Let me know you didn't go.
0: Yeah. Apa lagu tentang bagaimana pacar Anda yang meninggalkan Anda dengan tanpa alasan apapun, karena dia menemukan someone else, seseorang yang lain yang lebih baik katanya dari Anda. Padahal dia belum tahu Anda lebih baik dari pacarnya. Nanti juga dia akan kembali. Tapi move on saja. Cinta tidak harus dimiliki. Ya enggak, kata orang bijak sih begitu. Ya, mungkin benar juga sih kan.

0: hidup harus move on, harus bergerak, putus satu, ketemu lagi. Jadi kalau ketemu sama dia, bilanglah, hey, aku sudah move on, darling.
1: Hello, darling. Nice to see you. It's been a long time. Your justice has.
0: Ya, kenangan itu it's been a long time. Tapi tiba-tiba muncul kembali gara-gara mendengarkan musik di radio Rona. Ya.
2: Yeah.
0: Benar. Tujuan kami Rona Inkami Radio hanya mengingatkan kembali musik-musik yang pernah Anda ingat, menjadi kenangan Anda dan merupakan memori yang tidak terlupakan. Sama sekali bukan untuk mengingatkan sakit-sakit tapi cobalah kenangan yang indah-indah saja. Tapi bagaimanapun kenangan adalah satu langkah untuk memujuk kita melangkah ke masa depan. Jadi remember Rona Inkami Radio yang akan terus memainkan musik-musik hits dunia, musik-musik golden hits hanya di Rona Inkami Radio.

0: cool things about music is no one can take music away from you. Hal yang paling keren dari musik adalah tidak ada seorang pun yang bisa mengambil musik darimu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Music could be considered food for the soul. It can relax, motivate, and put you in a positive frame of mind. Musik bisa dianggap sebagai makanan untuk jiwa. Bisa menenangkan, memotivasi, dan menempatkanmu dalam pikiran yang positif.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Music says the words we are too afraid to speak out loud. Musik mengatakan kata-kata yang terlalu takut untuk kita ungkapkan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

dimanapun saat ini cabe teman RB yang masih berdagang. Kami memadukan semua genre musik dunia, memainkan hanya musik-musik yang hits di zamannya. Jadi apapun selera musik cabe teman RB di zaman atau generasi yang dilahirkan, itu tidak menjadi masalah. Semuanya kami coba hadirkan untuk memenuhi dahaga akan musik-musik hits di setiap generasi emas. Seperti Anda suka dengan musik disco?

Luar biasa musik-musik country. Tapi tidak ketinggalan untuk penggemar, pencinta musik rock, klasik musik rock. Yeah, musik rock, klasik musik rock juga selalu kami hadirkan setiap hari. Jadi nantikan di setiap jamnya, setiap harinya, atau bahkan setiap menitnya, kita akan selalu memutarkan musik-musik rock yang mengingatkan Anda ke beberapa waktu silam yang punya kenangan dengan lagu-lagu ini. Wah, lengkap bukan yang dihadirkan oleh Corona MKB Radio RBB. Atau juga ada yang suka dengan lagu-lagu yang sedikit melankolis, yang punya kenangan tentang lagu-lagu yang membuat patah hati mungkin. Patah hati, ditinggal kekasih hati. Wah, luar biasa. Seperti lagu yang ini nih. I don't know why you said goodbye. Atau juga kita dengarkan lagu yang bercerita tentang bagaimana Anda ditinggalkan oleh kekasih hati karena sudah

0: luar biasa. Jadi kenangan pelayan kemana saja. Tapi Anda berjumpa kembali dengan dia, katakan aku sudah mempunyai. Hello darling.
1: Hello darling. Nice to see you. It's been a long time. You're just as handsome.
0: Yes, a long time. Waktu lalu yang jauh sekali. Sekarang dicoba untuk dihadirkan kembali. Tapi mudah-mudahan saja kenangan yang indah saja hadir ya.
2: Be faithful, darling.
0: Bagaimanapun kenangan itu tidak akan sakit dari kehidupan kita masing-masing. Pastinya kenangan yang akan membuat kita semangat menghadapi hidup, menghadapi masa depan. Walaupun banyak kenangan yang berlalu, tapi kenangan itu akan memicu kita untuk maju ke depan dengan segala sesuatu yang lebih sukses. Jadi, the golden song, the golden hits, selalu remember Ronald MKB. Kalau ingin mendengarkan musik-musik kenangan, ya, sekali lagi, jangan kemana-mana, tetap di RB.

0: if you're looking for a friend who is faultless, you will be friendless. Dari Jalaluddin Ar-Rumi. Jika kita mencari teman tanpa celah, maka kita tidak memiliki teman.
1: You listening Rona MKB Radio, RB Radio.

lagu hits abadi ini Anda masih dengarkan di Radio Rona MKB, RB Radio. Hanya memainkan musik-musik hits abadi sepanjang masa, sepanjang hari. Stay tune untuk mendengarkan lagu-lagu hits berikutnya setelah yang satu ini.

0: Here's the thing about wishes. The more you get, the more you want. Genie of Aladdin. Ini adalah tentang keinginan. Semakin banyak yang kita dapatkan, maka semakin banyak pula yang kita inginkan. That's a true life.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Do what's right, not what's easy. Lakukan apa yang benar, bukan apa yang mudah.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

torehan jejak legenda penyanyi dunia berkiprah dengan lagu-lagu hits abadi sepanjang masa, menjadikan hidup dikenang selamanya di jagat di sini. Coba digaungkan kembali di Radio Rona MKB RB Radio.

0: If you won't live a happy life, tie it to a goal, not to people or things. Albert Einstein. Jika kita ingin menjalani hidup dengan baik, gantungkan hidupmu pada tujuan, bukan bergantung pada manusia atau sesuatu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Selalu berpikiran positif dalam segala aktivitas Anda, dalam segala situasi Anda. Kalahkan kebiasaan buruk dan kembangkan kebiasaan baik. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk, secara konsisten itu akan membuat kehidupan Anda semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila Anda telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupan Anda semakin positif. Selalu kalahkan kebiasaan buruk dan kembangkan kebiasaan baik. Seperti satu kutipan yang bagus ini dari Rob Gilbert yang berkata, pertama kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan buruk Anda atau mereka yang akan mengalahkan Anda. Radio Rona MKB, RB Radio, melanjutkan musik berikutnya.

0: One who understands music will understand how the universe works. Seseorang yang memahami musik akan memahami bagaimana alam semesta ini bekerja.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Akhiri Anda masih mendengarkan Radio Rona Ekram, RB Radio. Kita lanjutkan ke musik hits berikutnya. Hits sepanjang masa, sepanjang hari.

0: time is what we want most and what we use worst. Waktu adalah yang paling kita inginkan dan ternyata yang paling buruk kita gunakan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Success and failure are both part of life, but are not permanent. Kesuksesan dan kegagalan, keduanya adalah bagian dari hidup, dan keduanya tidaklah tetap. So, selalu keep the faith.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Tapi cuman RB yang saat ini selalu merasa gagal dan gagal lagi. Ini ada satu kata-kata menarik yang bisa membangkitkan semangat Tabe dari Ovid. The surest way to success is to always try one more time. Cara paling pasti untuk sukses adalah selalu mencoba sekali lagi. Coba dan coba sampai kegagalan itu lari dari Anda dan takut menghadapi Anda.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Loving someone doesn't need a reason. If you can explain why you love someone, it's not called love. Darrell Ha. Mencintai seseorang tidak perlu dengan ada satu alasan. Jika kita bisa menjelaskan mengapa kita mencintainya, itu bukanlah cinta.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Every child is an artist. The problem is how to remain an artist once he grows up. Pablo Picasso. Setiap anak adalah seniman. Masalahnya adalah bagaimana tetap menjadi artis begitu dia dewasa.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MKB. Kami memainkan musik-musik hits abadi. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

saat kita berinteraksi di lingkungan kita. Terkadang banyak sekali orang-orang yang membuat kita kesal, membuat kita marah. Dan amarah itu kita pendam lama sekali dan tidak ingin memaafkannya. Radio Rona MKB mencoba menenangkan Anda dan mengutip satu kata-kata yang bagus dari Mahatma Gandhi yang mengatakan bahwa orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Karena memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Jadi, memaafkan akan membuat Anda menjadi pribadi yang semakin kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jadi, jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kuncinya andalah satu-satunya berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah pada Anda. Banggalah pada diri Anda bila mampu memaafkan orang lain. Karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

0: You only live once, but if you do it right, once is enough. My ways. Kita hidup hanya sekali, tetapi jika kita menjalaninya dengan baik, maka sekali itu cukup.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

ada yang lagi pusing dengan pekerjaan yang menumpuk dan berkejaran dengan deadline. Membuat Anda stres? Santai! Nikmati Radio Rona MKB, RB Radio. Sirna segala kegundahan.

0: Life would be tragic if it we are not funny. Stephen Hawking. Hidup akan menjadi menyedihkan jika tidak ada kelucuan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

cinta raw, di mana saja berada. Gabung di Rona MKB Radio, RB Radio, yang memainkan musik-musik raw setiap hari. Dengarkan lagu-lagu rock abadi sepanjang masa. Jadi ajak teman, ajak kerabat atau siapapun yang suka musik rock. Jadi bagian pencinta musik rock. Karena kami Rona MKB Radio mewadahi untuk Anda pencinta musik rock. Karena rock never die. Jadi kalau Anda yang sedang susik, rindu dengan musik rock, jangan lupa. Yes, you can talk to me. Karena disinilah tempatnya Anda bisa berpati dan request lagu-lagu rock hits sepanjang masa. Sekali lagi, pastikan Rona MKB

dengerin lagu ini, jadi kangen sama dia. Teleponlah. Pasti dia juga merasa yang sama dengan Anda kalau mendengar lagu kenangan ini didengar bersama. Ungkapan kecil, candaan kecil, perhatian kecil pasti akan menambah cintanya kepada Anda semakin besar saja. Ajak untuk mendengarkan Radio Rona FKB RB Radio.

continuing music on RB Radio. Radio Rona MKB, Jakarta.

0: Robert Kiyosaki. Successful people don't fear failure, but understand that it's necessary to learn and grow from. Orang sukses tidak takut kegagalan, tetapi mengerti bahwa kegagalan adalah hal yang penting untuk dipelajari dan tumbuh darinya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Merasa hidup ini biasa-biasa saja, atau merasa bahwa kehidupan ini datar saja? Kok dari dulu saya begini-begini saja, tidak ada perubahan? Nah, ada satu cara yang pertama yang Anda harus lakukan supaya Anda bisa melihat hasilnya. Hidup Anda akan lebih baik, kemudian akan berubah ke arah yang baik, bahkan akan mencapai klimaksnya. Caranya adalah change your thoughts and you change your world. Norman Vincent Peale. Ubah pikiranmu dan kamu akan mengubah duniamu.

Halo Cabe, teman RB, Radio Rona MKB, RB, Rona MKB, Radio, RB, Radio.

0: Music gives a soul to the universe, wings to mind, flight to the imagination, and life to everything. Musik memberikan jiwa pada alam semesta, sayap pada pikiran, terbang ke dalam imajinasi, dan memberi kehidupan untuk segala hal.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Saat ini Anda masih mendengarkan musik-musik hits terbaik dari berbagai generasi di Radio Rona MKB, RB Radio. Waktunya kita lanjutkan ke musik terbaik berikutnya. So, stay tuned, teman RB.

0: You need to stop trying to change who you are and just make who you are better for your future. Kamu harus berhenti untuk mencoba mengubah siapa dirimu. Jadikanlah dirimu menjadi lebih baik untuk masa depanmu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Never stop learning because life never stop teaching. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti mengajar.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Never regret, always forget, but never forget to learn from your regrets. Jangan pernah menyesal, teruslah melupakannya. Tetapi jangan pernah lupa untuk belajar dari penyesalan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Follow your heart. Listen to your inner voice. Stop caring about what others think. Roy T. Bennett. Ikuti kata hatimu. Dengarkan suara hatimu. Berhentilah peduli dengan apa yang orang lain pikirkan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Halo Cabe, teman RB, Radio Rona MKB, RB Queen. Rona MKB, RB Queen.

0: Many of life failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up. Thomas Edison. Banyak dari kegagalan hidup adalah mereka yang tidak sadar seberapa dekat mereka dengan kesuksesan saat mereka menyerah.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Ada di antara tabe yang saat ini lagi bersedih, lagi berduka karena kehilangan sesuatu yang sangat disayangi. Apakah itu kehilangan orang yang dicintainya atau kehilangan harta benda yang paling dicintainya? Rona MKB RB Radio mengingatkan bahwa janganlah terlalu dalam memikirkan sesuatu yang hilang tersebut. Jangan berduka, apapun yang hilang darimu akan kembali dalam wujud lain. Demikian yang dikatakan oleh Jalaluddin Rumi. Mudah-mudahan bisa memberikan semangat buat teman RB yang saat ini tengah berduka. Dan move on untuk kembali bangkit dan semangat untuk menghadapi hidup ini.

jika kamu masih berusia 20 tahun dan ingin berhasil di usia 30, 40, bahkan 50 tahun, dengarkan beberapa poin ini. Yang pertama, jangan mengikuti lifestyle teman-temanmu. Jika teman-temanmu orangnya hobi untuk night out, orangnya hobi untuk have fun, party, makan di luar setiap hari, ingat satu hal, itu adalah ciri-ciri lifestyle bangkrut. Yang kedua, kamu harus mengetahui tiga hal penting ini di dalam hidup kamu. Yang pertama, cari tahu apa kemampuan kamu. Buat kemampuanmu ini sebagai salah satu income. Karena ketika kamu tahu apa kemampuan kamu, you gotta make a living out of it. Yang kedua, pastikan kamu punya motivasi. Jika temanmu berkata bahwa, ya udahlah segini saja, kalau gagal mungkin belum jalan Tuhan. No! Jangan mendengarkan kata-kata itu. Kamu harus memiliki motivasi diri. Jika kamu mau berhasil, kamu harus punya motivasi dari sekarang. Tahu apa skillmu, tahu apa kelebihanmu, motivasi dirimu. Jika kamu gagal, bangun lagi. Hey, seorang miliuner, seorang bilioner, dia pasti jatuh beberapa kali. Dia jatuh berkali-kali, hancur lututnya, tapi dia tidak akan pernah membuat dirinya dibatasi oleh salah satu mindset yang berkata bahwa kalau gagal biarkan saja. No. Seseorang yang successful, ketika dia jatuh 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 kali pun dia tetap bangkit. Karena itulah, karena bangkitnya dia yang terakhir kali, itu yang membuat dia berhasil. Dan yang terakhir, jaga pergaulan. Pergaulanmu menentukan siapa jati dirimu. Berhati-hati dengan siapa kamu bergaul, berhati-hati dengan siapa kamu berteman. Pergaulanmu menentukan karakteristikmu. Pergaulanmu menentukan berhasil pun atau tidaknya kamu. Pintar,

0: life has no reward. Get up and change it yourself. Mark Cooper. Hidup kita tidak memiliki kendali. Maka bangun dan ubah hidupmu sendiri.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MK. Kami memainkan musik-musik hits abadi. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

Saat ini Anda masih terus mendengarkan Radio Rona MKB RB Radio. Kami terus memainkan musik-musik hits abadi di sepanjang masa. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di stasiun tercinta ini.

Dalam hidup ini, terkadang kita merasa sendiri. Apalagi saat masalah datang mendera dan masalah itu terasa sangat sakit sekali. Semua orang tak acuh, semua orang tak peduli. Jangan merasa sedih, Tabe, Ceman RB. Tahukah Anda, rasa sakit itu yang Anda rasakan adalah milik Anda. Dan orang yang memiliki hati paling baik ialah mereka yang menelan rasa sakit dan mencegah orang lain untuk merasakannya. Mendengar kalimat ini, semoga Anda bisa berbesar hati dan bangkit kembali dari sakit hati itu dan melangkah maju ke depan. Pastinya Radio Rona MKB akan setia menemani Anda dalam situasi apapun, bahkan dalam rasa sakit itu.

dimanapun saat ini tabe, teman RB yang masih mendengarkan kita. Rona MKB Radio, RB Radio. Masih terus memainkan musik-musik hits, musik-musik the golden hits di eranya. Jadi apapun selera musik Anda, gabungkan di sini karena kami akan memainkan musik-musik segala genre. Apa Anda suka dengan musik disco?

dia. Musik country. Musik country seperti ini juga tersedia dengan lengkap di RB Radio. Bukan hanya musik country, genre lain yang paling banyak pencintanya. Klasik music rock, juga kami putarkan.

0: lengkingan yang luar biasa dari musik rock mengingatkan waktu Anda masa-masa sekolah dulu, atau mungkin masa-masa Anda berkaca waktu masih muda dengan sesuatu angan-angan yang luar biasa untuk menggapai masa depan. Begitu angan-angan anak muda, iya. Tapi di samping angan-angan anak muda terselip dengan cerita-cerita cinta yang mengasyikkan, yang manis, atau juga cerita-cerita cinta yang bikin sakitnya dalam sekali, lagu-lagu patah hati yang membuat kita merasa sakit, sakit sekali di dalam hati ini.
1: I don't know why you said goodbye. Just let me know.
0: Kemudian juga ada yang punya rasa sakit hati karena ditinggal sang kekasih. Kekasih hati sudah berpaling, meninggalkan Anda entah kenapa. Katanya sih tidak ada rasa lagi, atau tidak ada kecocokan lagi, atau berbagai alasan yang dikemukakan. Jadi ingat pacar dulu ya. Siapa yang pacar itu ya, yang meninggalkan kita ya? Coba ingat-ingat. Apa dia dengerin juga kali ya Radio RB?
1: How can I say to you I love
0: ya, kenangan boleh saja ada, tapi tetap kita harus move on. Jadi kalau ketemu dia, katakan hello darling, saya sudah move on dong. Gitu.
2: Nice to see you. It's been a long time. You just as handsome.
0: Yeah, it's been a long time. Move on itu penting supaya Anda tetap bisa melangkah. Kenangan adalah masa lalu. Masa depan harus diperjuangkan. Cih, kata seorang pujangga bahwa segala sesuatu kenangan yang lalu itu dapat menjadi satu alat untuk memicu masa depan, memberikan semangat untuk melangkah, tidak menengok ke belakang, melangkah ke depan untuk meraih cita-cita. Rasa-rasanya masih banyak nih lagu-lagu yang asik yang kita bisa dengarkan di RB Radio Corona Incarnate. Syaratnya tetap stay tuning radio ini setiap harinya, jangan kemana-mana. Tetap dengarkan RB Radio, Radio Corona Incarnate.